I joke good do. Enak nak sering bo emo papili number one. Rafael Lamona. Aku pernah hape Ozano sing. Emo gini lagi tak aku pernah lena kamanta. Kamanta ham fanam fada ke Eddie Boy. Dada boy.